0: Da am aloha tak sam kai jerapek am isha da ayanaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma na chako ayanaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia na chetakan isha da ayanaso
1: 137
0: da apaka koaigi na che ayanaso
1: 911
0: na sak awayaten na roxel aktak na che ayanot kasi awa maji Awayaten da isera am naikapi katak tiyakan. Da maiche anyegen na chi isera ayakanaike ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kowitapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi